0: Hobat Edomin, Hobat Edomin.
1: Iti yang ayo Hobat Edom bertile.
0: Hobat Edom bertem. Anda Hobat Edomin berapa tu berapa ke berkala masa lewat ka?
1: Hobat mande yo. Hobat senda makan aku Hobat tanah berena.
0: Obed, itu Obed.
1: Ya.
0: Apa yang disuruh lah?
1: Ya.
0: Obed, ini Obed tak macam itu na.
1: Ya, aduh, apa itu na?
0: Obed ini mana seorang lelaki kau mana? Ada boleh mana janda mandir pang?
1: Pangap pendek mana ini mungkin dah na.
0: Ibu tiada mana sahaja orang lain kala. Enak beri al mana itu mana santer zaman ni, putih nak tadam nak tadam. Cek harta kali.
1: Kataral kadaci kepada isteri ya.
0: Kata kata cik kepada isteri.
2: Akshala.
1: Ah?
2: Akshala.
1: Ela.
2: Anak ini lewa, perempuan lelaki. Kadang cikap
1: pada
2: asir wadang dah ni anak.
1: Asir
2: wadang dah. Anak dah ni
1: kadang cikap pada alam
0: berfuran dah berapa anjir buli ala fitah lele.
2: Oh kadang
0: cikap. Kadang kadang cikap ada soli.
1: Yeah.
0: Abang bandu aranda. Bocah pel bandu.
3: Polis lada ya, ni nak.
0: Apa buka? Ayah.
3: Jalan.
0: Kusanin kuaran kan, dah dah ni ya.
3: Ada?
0: Kusanin kuaran.
3: Kushanin kudaram
0: ha
3: Kushanin kudaram enna kuda adu kudaradha thaniya sollu
0: ayyo Kushanin kudarathil